gael Es hir ar sin siur na fianna A bheas beag a buan Nar uli riu rivgal Y masg na niel Siasa mwydr son dini